0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu gak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
6: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
5: Yes.
6: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu.
5: Iya.
6: Gak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

pagi ini teman bro 2 punya satu informasi menarik lainnya, dan kayaknya ini cocok juga buat kamu dengerin di pagi hari ini teman bro 2, terutama buat kamu yang termasuk Gen Z teman bro 2. Pernah gak sih kalian ngerasa bahwa sekarang tuh kayaknya susah banget tuh percaya sama orang teman bro 2? Kalau pernah, ternyata kamu gak sendirian teman bro 2. Ini ada sebuah analisis dari ilmuwan politik Ryan Burch yang melihat data survei sosial di Amerika Serikat. Hasilnya cukup menarik nih teman bro 2. Hanya sekitar 13% Gen Z yang mengatakan bahwa kebanyakan orang masih bisa dipercaya, sementara sekitar 74% lainnya memilih untuk lebih berhati-hati dalam berurusan dengan orang lain. Dan kalau dibandingkan dengan generasi lain, angkanya memang lebih rendah teman bro 2. Pada kelompok milenial misalnya teman bro 2, sekitar 24% yang merasa kebanyakan orang bisa dipercaya. Gen X sekitar 30%, sementara baby boomer sekitar 29%. Menariknya lagi teman bro 2, tingkat kepercayaan Gen Z ini disebut mengalami penurunan. Pada 2018 angkanya masih berada sedikit di atas 20%, tetapi kemudian turun hingga satu digit pada 2025. Salah satu konteks yang dibahas adalah perubahan besar selama pandemi, ketika aktivitas sekolah, kuliah, dan interaksi sosial banyak berpindah ke dunia online teman bro 2. Tapi ini jangan langsung diartikan bahwa Gen Z itu tidak bisa percaya siapa-siapa ya teman bro 2. Bisa saja ini menunjukkan bahwa generasi muda sekarang itu lebih banyak berhati-hati dalam memberikan kepercayaan. Apalagi kita tuh hidup di zaman ketika informasi datang dari mana-mana, dan kita tuh juga sering diingatkan untuk selalu melakukan pengecekan sebelum percaya sesuatu. Jadi pertanyaannya buat kalian semua pagi hari ini teman bro 2, menurut kamu menjadi lebih hati-hati itu berarti susah percaya orang atau justru bentuk dari belajar menjaga diri teman bro 2? Pikirin dulu sambil lanjut aktivitas kamu di pagi hari ini teman bro 2, karena pada akhirnya percaya itu penting, tapi memilih siapa yang memang layak dipercaya juga gak kalah penting teman bro 2 ya. Itu informasi sepertinya menjadi informasi penutup kita di Spada kali ini teman bro 2. Saya masih punya satu segmen terakhir, nanti saya bakal bagiin informasi seputar kegiatan yang bakal dilakuin RRI ke depannya teman bro 2. Di bulan September bakalan banyak kegiatan-kegiatan seru yang bakal kita lakuin, ada RRI Fest dan juga Bintang Radio. So buat kamu yang penasaran, kita bakal adain lomba apa aja teman bro 2, nanti bakal saya bagiin di segmen selanjutnya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani, harus selain teori-teori itu harus ada, kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2.
1: Sepada masih bersama Yek Maulana Teman Pro2 di sini di pukul 8 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Teman Pro2 buat kalian semua, ini informasi menarik buat kamu yang mungkin sekarang lagi duduk di bangku SMP Teman Pro2, atau mungkin punya anak, adik, keponakan yang sekarang lagi SMP gitu ya Teman Pro2, dan juga punya bakat menari Teman Pro2. Kayaknya ini tepat buat kamu untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik kamu melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026. Saatnya buat kalian tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah kamu melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif Teman Pro2. Buat kalian yang tertarik Teman Pro2 berminat untuk bergabung bersama RRI Fest 2026, catat informasinya, untuk pendaftaran dibuka sampai tanggal 5 September 2026. Biaya pendaftarannya hanya Rp150.000 per tim. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang Teman Pro2. Pelaksanaan lombanya nanti sekitar di tanggal 7 sampai 8 September 2026. Jadi saatnya buat kalian untuk menunjukkan kreasi terbaik kamu, karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran Teman Pro2 bisa dipantau di akun media sosial resmi RRI Palu di Instagram dan juga TikTok kita ya Teman Pro2. Bisa juga kamu menghubungi nomor panitia Arif Lahubo di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804. Sekali lagi Teman Pro2 di 0856-5696-3804. Jangan lewatin kesempatan emas ini Teman Pro2. RRI Fest menghadirkan semangat berkarya dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Satu lagi nih Teman Pro2, saya mau ngajakin kalian semua yang punya kemampuan di bidang tarik suara Teman Pro2, yang punya kemampuan menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu, saatnya kalian ikut Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang punya percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah Teman Pro2, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang bisa kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jangan dilewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran Teman Pro2 dan juga ketentuan lebih lanjut, bisa menghubungi panitia di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti Teman Pro2, daftar sekarang dan pantengin terus media sosial RRI Palu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat membuka hari yang baru lagi teman Pro 2 di hari Jumat ini, di 28 Agustus 2026. Dan selamat datang buat seluruh teman Pro 2 yang baru gabung bersama saya di Spada kali ini ya. Tentunya teman Pro 2, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, badannya sehat, pikirannya segar, aktivitasnya juga selalu dilancarkan. Dan yang paling penting teman Pro 2, jangan sampai semangat kalian habis duluan gitu ya, sebelum jam 10 datang nanti teman Pro 2. Pagi hari ini ada saya Iyek,
4: saya Dina,
3: dan kita bakal menemani pagi kalian dalam 1 jam ke depan teman Pro 2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya di Spada Pro 2 Peduli Lingkungan ya teman Pro 2. Pagi hari ini kita mau ngobrol tentang satu tempat yang sebenarnya kita biasa tempatnya setiap hari teman Pro 2. Bukan biasa, tapi ini menjadi tempat kita bersama gitu teman Pro 2. Tempat yang kayaknya ini tidak perlu kita booking lagi teman Pro 2. Tidak perlu bayar tiket masuk, check in dan segala macamnya. Tempat juga yang sejak lahir sudah menerima kita gitu ya teman Pro 2. Tempat itu adalah bumi.
4: Dan uniknya kak, kita sering sibuk menjaga kamar, menjaga rumah, menjaga motor, menjaga HP, tapi kadang lupa menjaga rumah yang ukurannya jauh lebih besar.
3: Tapi kamu gak menjaga hati? Oh. Apa yang pagi hari ini Gina kayaknya menjaga hati juga gitu untuk seseorang yang jauh di sana gitu ya. Dah, kalau layar HP kamu kotor teman Pro 2, langsung tuh dilap ya. Kalau kamar berantakan, mulai panik tuh karena takut dimarahin sama orang tua. Kalau meja kerja kotor, langsung dibersihkan. Emang iya? Gak tahu deh teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, kalau melihat sampah di jalan, kadang responnya cuma, ah bukan sampah saya kok, bukan saya yang buang, harusnya orang itu yang bertanggung jawab.
4: Padahal masalah lingkungan tidak pernah bertanya, ini sampah siapa? Kalau sudah mencemari lingkungan, dampaknya bisa dirasakan banyak orang.
3: Betul sekali. Makanya tema kita pagi hari ini teman Pro 2 adalah jaga bumi biar tetap jadi rumah kita teman Pro 2. Bukan rumah yang sekedar kita tempati ya, tapi rumah yang harus kita rawat bersama. Karena kalau rumah sendiri saja kita rusak, mau pindah kemana kita nanti teman Pro 2 gitu. Nah bayangin aja teman Pro 2 ya, kalau rumah kalian bocor bisa diperbaiki, kalau catnya pudar bisa dicat ulang gitu, kalau lampunya rusak bisa diganti dengan yang baru. Tapi kalau lingkungan yang rusak tidak selalu bisa selesai hanya dengan satu tindakan. Kerusakan lingkungan sering membutuhkan waktu lama untuk bisa dipulihkan kembali.
4: Dan kadang pemulihannya tidak bisa instan, tidak seperti update aplikasi, tidak cukup klik tombol, tunggu beberapa detik, selesai.
3: Nah ini yang perlu kita sadari ya Dina dan juga teman Pro 2 yang lagi dengerin kita. Kita tuh hidup di zaman serba instan. Mau makan tinggal pesan, mau belanja tinggal klik, mau hiburan tinggal scroll gitu ya. Tapi alam tidak bekerja dengan sistem instan seperti itu teman Pro 2. Menumbuhkan pohon itu butuh waktu yang cukup lama juga teman Pro 2. Memulihkan ekosistem juga butuh waktu tentunya. Mengembalikan kualitas lingkungan juga ada proses yang dilalui gitu teman Pro 2 ya. Makanya sebelum sesuatu rusak semakin jauh, lebih baik dijaga dari sekarang.
4: Kadang isu lingkungan terdengar seperti topik yang jauh, seperti sesuatu yang hanya dibahas pemerintah, aktivitas, peneliti, atau organisasi besar. Padahal sebenarnya dampak dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Oke, betul sekali ya Dina dan juga teman Pro 2. Saya mau menyapa dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi gabung bareng sama kita di Pro 2 FM Palu kali ini. Ada di live TikTok kita, ada Febri, Scorpio, hai Scorpio, ada GHJ. Oke, buat kalian semua mungkin teman Pro 2 yang pengen request lagu ya, yang lagi pentengin kita di TikTok, streaming TikTok at Pro 2 Palu, langsung aja di drop komenannya. Mau request lagu apa atau juga mau berbicara soal lingkungan hidup, silakan teman Pro 2, kita tungguin sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, nanti kita bakal bahas bersama gitu teman Pro 2. Oke, saya lanjutkan lagi teman Pro 2 ya. Apa ya, apalagi kalau sekarang kita bisa bilang cuaca tuh lagi ekstrim-ekstrimnya ya teman Pro 2. Masalah sampah, pencemaran, berkurangnya ruang hijau, kualitas air, kondisi pesisir, semuanya itu bukan sekedar istilah aja ya teman Pro 2, itu bagian dari kehidupan kita. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terus memantau perubahan kondisi iklim di Indonesia melalui data suhu dan indikator iklim lainnya. Artinya isu perubahan iklim ini bukan sekedar topik yang ramai di media sosial saja, tetapi juga ini fenomena yang terus dipantau secara ilmiah oleh BMKG gitu.
4: Jadi ketika kita bicara jaga bumi, sebenarnya kita juga sedang bicara soal menjaga kehidupan kita sendiri.
3: Iya, betul Dina. Sekarang kita agak masuk ke bagian yang relate sama anak-anak muda gitu ya, teman Pro 2. Anak muda itu hari ini punya kebiasaan yang berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya gitu, teman Pro 2. Kita hidup berdampingan dengan teknologi, bangun tidur cek HP, makan kadang sambil lihat HP, nonton HP, istirahat juga sambil scroll gitu ya, teman Pro 2. Mau tidur juga scroll lagi dan lain sebagainya. Intinya tidak pernah lepas dari yang namanya HP dan gadget gitu ya.
4: Dan kadang sebelum tidur bilang 5 menit lagi, tahu-tahu sudah 1 jam.
3: Iya, itu kebiasaan kamu enggak, Dina?
4: Iya.
3: Ya, awalnya biasanya cuma bilang okay, saya scroll bentar aja, tapi toh keterusan ya sampai berapa jam gitu, teman Pro 2. Nah itu dia sebenarnya, tapi di balik kehidupan digital ini kita tetap hidup di dunia nyata, tetap butuh udara bersih, tetap butuh air juga untuk makan, minum dan sebagainya, teman Pro 2, tetap butuh makanan juga, tetap butuh lingkungan yang sehat. Jadi sehebat apapun teknologi berkembang, manusia tetap bergantung pada bumi tentunya.
4: Ya, ada fakta menarik sekaligus penting, teman Pro 2. Mm-hmm. Menurut data yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 2026, Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah setiap tahun.
3: Wow.
4: Dan sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir dalam kondisi tercampur.
3: Wow, 51 juta ton ya, teman Pro 2. Kalau mendengar angka sebesar itu, kita mungkin berpikir, wah itu pasti sampah dari tempat lain ya. Padahal sampah itu sebenarnya berasal dari aktivitas kita sesama manusia, teman Pro 2. Dari rumah, makanan, belanja, kemasan, dan aktivitas sehari-hari lainnya gitu.
4: Artinya masalah besar kadang terbentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus.
3: Betul, nah satu plastik mungkin terasa kecil ya buat kamu, teman Pro 2. Botol minum mungkin juga terasa kecil gitu. Tapi satu bungkus makanan juga bisa terasa kecil juga dengan kamu, teman Pro 2. Tapi ketika jutaan orang mengatakan cuman satu. Nah kumpulkan dah tuh, teman Pro 2. Dari cuman satu itulah yang akhirnya menjadi masalah besar, teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita harus jujur-jujuran dulu, teman Pro 2. Nah, kemarin kalian menghasilkan sampah apa begitu? Bungkus apa yang kalian udah telantarin di lingkungan kalian, teman Pro 2? Kemasan makanan kah? Botol minum kah? Plastik belanja, tisu dan lain sebagainya, teman Pro 2? Pertanyaannya bukan untuk menyalahkan ya, teman Pro 2, tapi untuk menyadarkan, karena kalau kita tahu apa yang kita gunakan dan buang, teman Pro 2, kita bisa mulai berpikir apakah ada yang bisa dikurangi.
4: Tidak harus langsung sempurna, tidak harus besok bangun tidur lalu langsung mengubah seluruh gaya hidup. Yang penting mulai sadar, bumi tidak butuh sedikit orang yang sempurna.
3: Betul sekali, teman Pro 2. Oke, kita sampai di sini dulu segmen satunya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen gabung langsung aja di live streaming TikTok Pro 2 Palu, di WhatsApp kita juga boleh di 0811-456-03105 atau bisa DM Instagram di @Pro 2 Palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune bareng sama Iyek dan juga Dina di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pro 2.
1: Selamat datang kembali teman Pro 2, masih bersama saya Dina
2: dan saya Iyek Maulana, teman Pro 2 yang bakal menemani kalian di pagi hari ini ya. Kita masih di Spada Pro 2 Peduli Lingkungan. Tema pagi hari ini adalah jaga bumi biar tetap jadi rumah kita, teman Pro 2. Kayaknya sekarang tuh coba kita untuk melakukan permainan kecil dulu kali ya, teman Pro 2. Bayangin kalian sedang membeli minuman, habis diminum, terus selesai tuh minuman ya teman Pro 2, terus bungkusnya dibuang gitu aja gitu, selesai kan?
1: Buat kita mungkin selesai, tapi buat lingkungan belum tentu.
2: Belum tentu ya teman Pro 2. Nah sebenarnya karena kita sering melihat sampah hanya sampah apa ya, sampai di tempat sampah saja. Padahal perjalanan sampah ini tidak berhenti di sana, ada proses juga gitu teman Pro 2. Nah ini sebenarnya penting ya teman Pro 2. Karena kita berpikir kalau sampah sudah masuk ke tempat sampah, masalah selesai gitu. Kayak semisal kamu habis minum terus buang tong sampah gitu aja selesai. Itu sebenarnya ada proses selanjutnya lagi gitu teman Pro 2. Sampah itu tetap harus dikumpulkan, diangkut, dipilah atau diproses. Dan jika tidak dikelola dengan baik, itu bisa menimbulkan masalah-masalah lain.
1: Bahkan persoalan sampah juga berkaitan dengan perubahan iklim.
2: Okay.
1: KLH atau BPLH pada 2026 menyampaikan bahwa sektor sampah menyumbang sekitar 61% emisi metana nasional, terutama berkaitan dengan sampah yang menghasilkan emisi termasuk sampah organik yang menumpuk di TPA.
2: Terus sekali teman Pro 2. Jadi mulai sekarang tuh kita harus berhenti berpikir sampah urusan nanti gitu. Jangan ya teman Pro 2, karena nanti itu bisa menjadi masalah yang semakin besar tentunya begitu teman Pro 2.
1: Ya, salah satu kebiasaan yang bisa mulai kita pahami adalah membedakan jenis sampah. Ada sampah organik, ada sampah yang masih bisa dimanfaatkan atau didaur ulang.
2: Betul.
1: Melalui sistem yang tersedia. Ada juga jenis sampah yang membutuhkan penjagaan khusus.
2: Betul sekali, makanya memilah sampah itu bukan sekedar bikin tempat sampah kelihatan rapi saja teman Pro 2, tapi juga pemilihan dari sumber itu juga bisa membantu proses pengelolaannya. Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2026 bahkan menekankan bahwa memilah sampah bukan sekedar kebiasaan kecil, tetapi bagian dari langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dan juga emisi teman Pro 2. Nah ini nih kalimat klasik juga nih teman Pro 2 ya. Aku cuman beli satu, iya satu hari gitu. Besok beli lagi, lusa lagi, minggu depan lagi, setahun. Dan coba hitung sendiri teman Pro 2 ada berapa sampah gitu yang kamu sumbangkan dalam setahun gitu.
1: Makanya perlu dilihat bukan cuma satu tindakan tapi pola.
2: Betul sekali Dina gitu. Lingkungan sangat dipengaruhi juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai manusia teman Pro 2. Bukan karena satu orang melakukan sesuatu sekali gitu ya, tapi karena kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan terus-menerus oleh banyak orang.
1: Anak muda hari ini punya banyak pilihan. Makanan cepat saji, belanjaan online, produk kemasan, minuman plastik, dan semuanya memang memudahkan hidup.
2: Betul sekali, tapi memang itu memudahkan kamu gak Dina? Beli ya. Makanan cepat gitu ya, apa-apa juga serba cepat ya teman Pro 2. Tapi kemudahan ini juga tentunya punya konsekuensi gitu teman Pro 2. Nah ini di UNEP mencatat produksi plastik global berada dalam skala ratusan juta ton setiap tahun. Sementara produksi plastik berumur pakai pendek menjadi salah satu sumber besar timbulan sampah teman Pro 2. Jadi ini bukan berarti kita harus anti semua produk, tapi kita juga bisa mulai dari lebih sadar lagi teman Pro 2. Pakai seperlunya, kurangi yang tidak perlu, gunakan kembali jika memungkinkan, dan buang dengan cara yang benar.
1: Kak, coba kalau Bumi punya grup WhatsApp, mungkin chatnya begini. Guys, Bumi nggak sampahnya jangan semua dikirim ke saya.
2: Iya, itu kalau punya chat WhatsApp ya, pasti Bumi ngirimin sinyal kayak gitu tuh. Akhirnya kita manusia juga bisa sadar, teman Pro 2. Terus kayak kita tuh sebagai manusia bisa menjawab tuh chat dari Bumi, teman Pro 2. Maaf ya Bumi, lupa gitu. Nah itu kayak semisalnya teman Pro 2, kalau memang bisa, kalau memang ada gitu, Bumi bisa ngechat semua manusia bahwa kita tuh harus lebih peduli lagi sama lingkungan gitu. Tapi ya, kadang-kadang ya manusia hari ini ingat, besoknya lupa lagi.
1: Besoknya bilang, besok mulai peduli.
2: Iya betul sekali teman Pro 2, hari ini bilang peduli, besok lupa lagi, besoknya ingat lagi, besok lupa lagi gitu teman Pro 2. Makanya teman Pro 2 ya, jangan sampai kepedulian lingkungan itu terus masuk daftar resolusi yang tidak pernah dimulai-mulai ya. Jadi buat teman produser semua, jangan remehkan kebiasaan kecil ini, karena masalah lingkungan juga tidak selalu muncul dari satu tindakan yang besar. Kadang kita bisa memulainya dengan hal-hal yang kecil, dibuang aja, nanti aja, bukan urusanku, cuma sedikit. Itu tuh yang kayak bisa bikin mempengaruhi kita akhirnya cuek gitu dengan lingkungan, teman pro 2.
1: Dan kabar baiknya, solusi juga bisa dimulai dari hal kecil. Pilah, kurangi, gunakan kembali, buang dengan benar, mulai dari diri sendiri.
2: Betul. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke segmen yang lebih dekat juga nih, teman pro 2, dengan kehidupan kita sebagai anak muda, teman pro 2. Kita bakal bahas hidup keren gak harus bikin bumi keteteran, teman pro 2, tentang gaya hidup, belanja, tren, konten, dan bagaimana tetap menjadi anak muda yang aktif tanpa kehilangan kepedulian terhadap lingkungannya. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 di pada kali ini di edisi Pro 2 Peduli Lingkungan gitu ya. Sekarang kita masuk di segmen ketiga dan ini kayaknya akan menjadi segmen terakhir juga buat saya dan juga Dina teman Pro 2 ya. Kita kalau tadi sudah berbicara soal sampah, sekarang kita bakal berbicara soal gaya hidup. Nanti Dina bisa menjelaskan, silakan Dina.
4: Karena jujur saja, kadang masalah lingkungan itu berkaitan juga dengan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari.
3: Itu dia. Nah, hari ini kayaknya kalau bisa dibilang ya teman berdua, kita juga termasuk orang-orang yang FOMO gitu. Hari ini barang A lagi viral, besok barang B gitu ya. Minggu depan muncul lagi barang baru lagi teman berdua. Belum tentu barang lama rusak. Kadang itu cuman karena sudah tidak tren, jadinya kita tidak pakai lagi tuh pakaian dan barang-barangnya teman berdua. Nah, itu sebenarnya akhirnya bisa menyumbang sampah untuk bumi juga teman berdua.
4: Nah, ini yang perlu kita pikirkan, apakah kita benar-benar membutuhkan sesuatu atau hanya takut ketinggalan tren.
3: Iya, jadi memang bukan berarti kita tidak boleh belanja ya teman berdua, bukan berarti juga nih kita tidak boleh mengikuti perkembangan, tapi kayaknya kita harus mulai dulu membedakan mana yang butuh dan mana yang cuma pengen karena lagi viral aja teman berdua.
4: Hidup ramah lingkungan bukan berarti hidup harus membosankan.
3: Betul.
4: Bukan berarti semua harus serba sulit. Tetapi kita bisa menjadi konsumen yang lebih sadar. Sebelum membeli, coba bertanya, barang ini benar-benar diperlukan? Masih ada barang lain yang bisa dipakai, bisa digunakan dalam jangka panjang?
3: Betul sekali. Jadi memang harus ditanyakan kembali ke diri sendiri dulu teman berdua, apakah barang itu seperlu itu buat kamu pakai, atau mungkin barang itu seperlu itu kamu beli teman berdua. Kalau memang tidak butuh-butuh banget daripada mubazir, mending di skip dulu gitu, pakai barang lama aja dulu gitu, daripada banyak-banyak nanti juga tidak terpakai gitu teman berdua. Ujung-ujungnya apa? Akan menjadi sampah kembali gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan sederhana juga buat kita semua, tapi bisa menjadi sebuah kebiasaan itu, atau bisa dibilang bisa mengubah kebiasaan kita teman berdua. Karena semakin banyak barang yang kita gunakan, semakin besar pula proses produksi, distribusi, dan tentunya pengelolaan ketika barang tersebut menjadi limbah gitu. Nah, sekarang sosial media atau media sosial juga tidak bisa memisahkan anak muda dari konten teman berdua. Konten sudah menjadi bagian dari kehidupan, tapi pertanyaannya juga nih, konten kita itu mau meninggalkan dampak seperti apa begitu, apakah dampak positif atau negatif gitu.
4: Kita bisa membuat konten yang harus mengajar sensasi, tapi kita juga bisa membuat konten yang memberi pengaruh positif.
3: Betul, itu tergantung dari preferensi kamu teman berdua, yang seperti apa sih yang kamu kejar di media sosial teman berdua. Misalnya, kita bisa mulai dengan mengangkat kegiatan bersih lingkungan, memperkenalkan bank sampah atau komunitas lokal teman berdua, bisa membagikan ide penggunaan kembali barang gitu ya, atau membuat pesan lingkungan dengan gaya yang kreatif. Tidak harus kaku teman berdua, tidak harus seperti presentasi. Yang penting pesannya bisa nyampe kepada masyarakat luas.
4: Kalau datang ke pantai, jangan hanya berpikir, wah backgroundnya keren.
3: Oke, itu ya teman berdua. Tapi juga setelah kamu pulang, apakah ini tempat akan menjadi tetap keren ketika kamu pulang dari sana? Apakah kamu tidak meninggalkan sampah atau kayak gimana teman berdua? Bisa jadi juga ketika kamu datang ke gunung, jangan cuman fokus untuk cari foto-foto untuk kebutuhan medsos kamu saja teman berdua, tapi juga jangan meninggalkan jejak sampah di sana teman berdua. Kalau datang ke teman, nikmati tempatnya tanpa merusak gitu ya.
4: Karena tempat indah tidak akan tetap indah kalau semua orang hanya datang untuk menikmati tanpa ikut menjaga.
3: Sama seperti ini beliau, ada indah di depan kita, tetap indah dengan namanya yang indah ya teman berdua. Oke, kamera. Gak bisa diputar masalahnya teman berdua ya. Oke, pagi hari ini saya punya juga tantangan buat kita semua. Bukan challenge yang ribet teman berdua, tidak perlu bikin video-video segala macam, tidak perlu tag siapa-siapa, cukup pilih satu kebiasaan yang mau kalian ubah minggu ini. Mungkin dengan bawa botol minum contohnya, kurangi plastik sekali pakai, tidak membuang sampah sembarangan, mulai memilah sampah sesuai fasilitas yang tersedia, atau bisa menggunakan kembali barang-barang yang tentunya masih layak untuk digunakan teman berdua.
4: Pilih satu dulu,
3: iya.
4: Jangan semuanya, kalau akhirnya 3 hari kemudian menyerah.
3: Betul, apa yang udah dibilang sama Dina teman berdua, konsisten lebih penting daripada semangat besar yang cuman bertahan 1 hari saja.
4: yang perlu kita ingat, mm-hmm. anak muda bukan cuma generasi yang akan menerima masa depan. Kita mm-hmm. juga ikut menentukan bentuk masa depan itu.
3: Iya, kita juga punya suara, punya kreativitas, punya komunitas, punya teknologi, dan punya kemampuan untuk membuat sesuatu menjadi perhatian banyak orang. Jadi kalau tren bisa menyebar begitu cepat, kenapa kebiasaan baik ini tidak bisa, teman Pro 2? Hidup keren itu bukan cuma soal punya semuanya, tapi tahu apa yang benar-benar kita butuhkan.
4: Bukan soal mengikuti semua tren, tapi tahu harus berkata kayaknya gak perlu.
3: Betul, dan bukan soal menjadi orang yang paling sempurna dalam menjaga lingkungan, teman Pro 2, tetapi bisa menjadi orang yang mau mulai dan akan terus belajar. Nah, ini teman Pro 2 akan menjadi segmen terakhir buat saya dan juga Dina ya. Kita bakalan pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, tapi saya masih ada beberapa momen yang bakal saya bagiin, teman Pro 2, termasuk mungkin momen viral untuk peduli teman Pro 2. Kadang kita baru rame membahas lingkungan ketika terjadi masalah besar gitu, padahal menjaga lingkungan ini seharusnya menjadi kebiasaan baik untuk kita semua, bukan sekedar respon sementara. Jadi pemerintah juga terus mendorong perubahan tata kelola sampah, karena persoalan ini membutuhkan transformasi dari hulu ke hilir, bukan sekedar mengandalkan pembuangan di akhir proses saja gitu. Kalau hari ini kamu belum melakukan banyak hal untuk lingkungan kamu, tidak apa-apa teman Pro 2, mulai sekarang. Kalau kemarin masih cuek, hari ini bisa lebih sadar lagi. Kalau sebelumnya belum tahu, sekarang bisa belajar. Tidak perlu malu untuk berubah, teman Pro 2. Rumah yang nyaman bukan rumah yang hanya kita nikmati saja, tapi juga rumah yang kita rawat. Bumi sudah memberi kita banyak hal, teman Pro 2, memberikan kita makan, minum, dan sebagainya gitu ya. Udara, air, tanah, dan segala macam avatar. Dan ruang untuk hidup tentunya. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita berikan kembali untuk bumi, teman Pro 2? So, jangan tunggu bumi rusak untuk mulai peduli, teman Pro 2. Jangan tunggu masalah datang untuk mulai bergerak gitu ya. Karena perubahan juga bisa dimulai dari kita, mulai dari rumah, mulai dari kebiasaan, dan mulai dari hari ini, teman Pro 2. Oke, thank you udah mendengarkan siaran kami di pagi hari ini dari pukul 9 tadi, hampir menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya dan Dina juga pamit undur diri. Dan terakhir teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu menjadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Wasnu Intro 2. Intro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau Joint Ministerial Commission teman Pro 2 Indonesia Selandia Baru pada Jumat 28 Agustus. Pertemuan ini dipimpin bersama Menlu Selandia Baru, Winston Peters di Auckland, Selandia Baru. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral sekaligus membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Menlu RI Sugiono mengatakan pertemuan GMC ke-13 ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen dalam mempertahankan hubungan kerjasama yang erat. Selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Palu mengapresiasi dukungan Centratama Group melalui program TGSL dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan digital library di SMP Negeri 6 Palu pada Rabu 26 Agustus 2026. Apresiasi disampaikan Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi, saat meresmikan Kick-Off Ceremony Connectivity for Community Program 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Chief People and Corporate Affairs Officer Centratama Group, Kania Mustika Sari, Vice President Resource Mobilization dan Impact Human Interactive Romy Ardiansa serta sejumlah pimpinan OPD. Dan terakhir, teman Pro 2, film Baby Udon yang diproduksi Sumargo Films dan Lito Pictures menceritakan Fanny Kondo dengan mendiang suaminya Hajime Kondo. Film ini mengangkat perjalanan perjuangan pasangan tersebut termasuk harapan untuk mendapatkan keturunan dan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Film Baby Udon dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan pada Rabu 26 Agustus 2026. Jajaran produser, sutradara, penulis skenario dan juga para pemain film hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara ini. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
2: Iya.
1: Lebih banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
2: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
1: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: aku lagi.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
2: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
3: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
2: Iya.
1: Hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
3: Betul juga kakak.
1: Ternyata mau ngedance ya. Mm-hmm. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
4: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal, tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
1: Lan-lan aja dia.
4: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama. Itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
1: intinya saling menghargai.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya. Oke, keren banget ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman, terus.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
3: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
2: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
3: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
2: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
3: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
2: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
3: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
2: 6 provinsi
3: iya, untuk remaja.
2: Okay, provinsi Sulawesi Tengah?
3: Tengah, Utara.
2: Utara.
3: Terus ada ya
2: Kalimantan Barat.
3: Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
2: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
3: Okay, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak, di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Langkah tegap maju. Come on!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, Hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
3: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
2: Iya.
3: Kalau iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
2: Yang paling simpel.
3: Iya, paling simpel karena kalau yang susah-susah dulu, jangan dulu.
2: Oke,
3: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
2: hal yang lain.
3: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
2: Oke, kalau
4: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih.
2: Jadi memang harus berdaya dan berdaya.
4: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu. Bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah. Walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
6: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu, KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
3: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
2: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
3: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
2: teratur,
3: terorganisir dengan baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Obrolan seru di Prodo FM. Solidaritas itu. So, betul banget itu teman Pro 2 dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia tapi kita tetap satu.
2: Bhinneka Tunggal Ika dong.
1: That's right.
2: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
1: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
2: Betul.
1: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
2: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, ada beberapa pilihan informasi olahraga yang juga pengen kamu ketahui oleh arari.co.id. Ini ada pekan olahraga nasional yang juga akan diadakan tahun ini. Ya, Pantai 1 2020 siap digelar di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Ini nanti bakal diadakan di bulan November. Ya, ditandai dengan kunjungan pimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONDI sejumlah venue pertandingan. Dan Legend TNI pernah Marsiano Norman juga bersama rombongan itu melakukan peninjauan sebelumnya. Dan dikatakan juga Ancol merupakan lokasi yang siap dan ideal untuk penyelenggaraan PON pertama ini. Dan menurutnya para pengunjung itu dapat menyaksikan langsung atlet terbaik negara ini itu bertanding di pusat rekreasi populer. Teman Prodo pasti bakalan bejibun ya. Masyarakat yang akan menyaksikan pertandingan olahraga atau PON Pantai. Keren banget ya.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
2: Obrolan seru di Produ FM.
7: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
8: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuannya.
7: Iya.
6: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
7: Emosinya ya.
6: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
8: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
5: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
8: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang, dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
3: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
4: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
2: Okay.
4: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah.
8: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Sahabat, aku mau cerita. Dulu aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan. Pas mudik ke rumah nenek, nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
8: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
7: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Usaha setiap orang begitu.
4: Iya.
3: Untuk hidup.
4: Saya itu dari nol ya.
3: Dari nol.
4: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Iya.

0: saya yakin karena saya mampu. Oke. Saya belajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat, beda. Mungkin kalau ini kalau bisa kita produksi, bukan? Nah, kalau kita produksi pasti ada alat yang digunakan. Dan itu kan alat yang digunakan, beda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Iya.

0: telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
1: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
2: Yang kecewa
0: betul,
2: betul.
0: Akhirnya depending karena dari masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hei, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu, apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
7: Alat make up.
6: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
7: Kualitas produk.
6: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
7: Buka cabang baru.
6: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
7: Menjaga pelanggan lama.
6: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
7: Influencer lokal.
6: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
7: Soft launching.
6: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
7: Produk harian.
6: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
7: Dua-duanya sih, Instagram aja.
6: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
7: Pemasaran.
6: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
7: Produk sendiri.
6: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
7: Testimoni pelanggan.
6: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
7: Jelasin dulu dengan sabar.
6: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
7: Pilih punya tim.
6: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
7: Serum glowing.
6: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
7: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
6: Oke, seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, Mas Ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
7: Iya.
6: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
7: Iya ada kita.
6: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
7: Iya betul.
6: Untuk menciptakan kebersamaan.
7: Iya.
6: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
7: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
6: Oh iya betul.
7: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Eh, hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
1: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya, Bu.
1: Gimana, Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan.
4: LOL. Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
5: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
4: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
5: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
4: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
5: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
6: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
5: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
4: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
5: Kok dodolan orang itu?
6: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
5: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
7: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: 77% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
10: Oke, nah, itu masalah Gen Z sekarang kayaknya.
9: Nah, itu. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta. Nah,
8: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
5: Muay Thai Kota Palu.
4: Apa yang bisa disampaikan?
5: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
4: Benar.
5: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON, amin.
4: Lanjut, Coach.
6: Dan Mafer. Kami sendiri
4: selaku pembina ya?
6: Iya, pelatih juga.
4: Pelatih.
6: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
3: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi yeah, menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
2: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Produa FM, the hits music station.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi apa? Ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah. Pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk?
1: Tolong, kali ya, ini bersatu.
3: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP, jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial kritikan. Dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih. Cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu. Untuk yang lebih sederhana lagi yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
3: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya untuk memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari bukunya udah rilis?
3: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
3: Yaitu ketika kuliah nanti hal kecil yang ngeselin.
1: Itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
3: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ade, ayo makan, nak.
2: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Ade gak nafsu makan.
1: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
2: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Ade kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
3: Ade, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
0: Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
4: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih, Rin, yang ini
5: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
4: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya proyek untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu proyek akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
2: Keren,
4: alumni, kita punya tujuan yang sama dari program itu.
2: Keren.
4: Dari sebesarnya seperti itu.
2: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
7: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
7: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
8: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Tidak jadi kau bersihin.
5: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu,
4: Kau mau tahu? Begini,
3: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
6: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
7: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau untuk kayak mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
2: Kan ada sekitar 60%.
1: Ya.
2: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
1: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
2: Oke, okay, benar-benar.
1: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Aji.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
2: Salah satunya saya juga kali ini. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
1: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga, ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
2: Okay, saya ini kebetulan kemarin sebagai itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga menjadi provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
3: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
2: Iya lagi.
3: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
2: Mengikuti alur aja sih.
3: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana memperketat penyaluran LPG 3 kg dengan membatasi kelompok masyarakat yang dapat membeli LPG bersubsidi tersebut berdasarkan desil kesejahteraan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laude Sulaiman, mengatakan pihaknya juga akan membahas penggunaan data tersebut bersama Badan Pusat Statistik dan PT Pertamina. Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri SDM dan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Dan informasi selanjutnya, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Disney Plus dan Hulu menetapkan November sebagai jadwal tayang perdana drama Korea The Remarried Empress. Drama ini terdiri dari 10 episode dan diadaptasi dari webtoon Never berjudul sama yang telah mencatat hampir 3 miliar penayangan. Melansir dari Variety, Rabu 26 Agustus 2026, ceritanya fokus pada permaisuri Navir dari Kerajaan Timur yang menikah dengan Kaisar Noviusu. Pernikahan mereka mulai retak setelah Soviusu ini jatuh cinta kepada seorang budak yang melarikan diri. Berita terakhir, teman Pro 2, Chaeryeong Itzy akan resmi memulai karir solo dengan merilis karya musik terbarunya pada November 2026. Kabar tersebut telah dikonfirmasi JYP Entertainment setelah sebelumnya diberitakan oleh JTBC Entertainment News pada Kamis 27 Agustus 2026. JYP Entertainment membenarkan bahwa Chaeryeong memang sedang mempersiapkan album untuk mendukung debut solonya pada November mendatang. Agensi menyatakan persiapan tersebut masih berlangsung dengan target perilisan album sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya Melia. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

positif yang bisa bikin kita itu lebih termotivasi lagi. Mulai dari komunitas lari, sepeda, badminton, basket, futsal, hiking, renang, banyak banget ya. Sampai olahraga yang mungkin belum pernah terlalu dikenal masyarakat luas ya, atau belum terlalu populer lah ya. Pilihannya sekarang makin beragam, di mana komunitas olahraga bisa menjadi ruang untuk beraktivitas sekaligus bersosialisasi. Tidak harus menjadi atlet atau orang yang sudah jago untuk bergabung. Yang penting ada niat dulu ya, teman perdua, kayak punya minat yang sama gitu ya. Banyak komunitas terbuka untuk pemula, olahraga bersama bisa membuat aktivitas terasa lebih menyenangkan. Sama seperti salah satu komunitas yang sempat mampir di Produa Palu kemarin, ada komunitas freediving, di mana mereka itu terbuka untuk siapa saja yang ingin mencoba mengeksplor bawah laut sana, teman Produa. Kalau kamu belum bisa berenang, mereka bisa mengajarkan dari awal. Belajar berenang dulu, terus diving ala-ala di kolam sebelum nanti ke laut, teman Produa. Asik banget, teman Produa. Jadi kalau kamu punya minat untuk free diving, bisa bergabung ke Free Dive Palu ya. Dan kalau teman Produa sendiri nih, lebih nyaman gak sih olahraga sendirian atau ramai-ramai? Karena ada orang yang justru kalau sendirian itu bisa fokus, tapi ada juga gitu yang baru semangat kalau punya teman. Takut di catcalling gak sih?

0: Pacaran.
1: Bro, so 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
2: Jangan cuma jago protes di sosmed, Le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
1: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
2: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
3: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
4: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Balik lagi teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 7 lewat 25 menit ini teman Pro 2? Kita masih membahas seputar komunitas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Sebenarnya apa sih manfaat bergabung dengan komunitas olahraga? Yang pertama teman Pro 2, tentu saja kesehatan, di mana aktivitas fisik secara rutin membantu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan daya tahan, dan mendukung kesehatan jantung. Tapi ada satu bonus yang kadang nggak kita sadari teman Pro 2, yaitu koneksi sosial, di mana ketika olahraga dilakukan bersama, kita punya kesempatan bertemu orang baru, ngobrol, saling menyemangati, bahkan menemukan teman dengan minat yang sama. Dan buat sebagian orang, punya teman olahraga itu bisa menjadi alasan untuk tetap konsisten. Ketika mulai malas, ada yang mengingatkan, kamu jangan malas, ayo kita olahraga. Ketika berhasil mencapai target, ada yang ikut senang, ya kan? Ini adalah satu fun fact, dimana jangan heran ya kalau ada orang yang awalnya bergabung komunitas karena ingin menurunkan berat badan, tapi akhirnya justru bertahan karena sudah punya circle baru. Nah, menurut teman Pro 2 nih, mana yang lebih bikin seseorang itu konsisten olahraga? Punya target pribadi atau punya teman yang selalu mengajak olahraga? Aduh, punya penyemangat gitu ya.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink up. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
2: Permisi bu.
1: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita bicara komunitas, sebenarnya yang dicari gak selalu soal olahraga ya. Kadang kita cuma butuh lingkungan yang membuat kita merasa diterima. Ada teman untuk ngobrol, ada yang menyemangati kita ketika gagal mencapai target, dan ada orang-orang yang punya semangat yang sama. Bayangin teman Pro 2, misalnya kamu baru mulai hari nih, mulai lari, kok lari sih? Hari pertama mungkin cuman kuat 1 km, sementara temanmu sudah 5 km. Bukan berarti kamu itu gagal ya, justru dari komunitas kamu itu bisa belajar bahwa setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, paling kuat, atau paling banyak kilometer, tetapi siapa yang tetap mau bergerak dan juga berkembang. Dan komunitas dapat membangun rasa kebersamaan, ada motivasi dari sesama anggota, bisa belajar teknik atau pengalaman baru, memperluas relasi atau pertemanan, membantu membuat aktivitas olahraga lebih konsisten lagi. Dan teman Pro 2, kalau dipikir-pikir nih, apakah kita sebenarnya mencari komunitas karena ingin punya teman dengan hobi yang sama, atau karena ingin punya lingkungan aja gitu yang membuat kita itu merasa punya support system? Menarik juga ya kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mulai tertarik bergabung dengan komunitas olahraga, jangan langsung berpikir harus jago dulu ya. Justru komunitas itu bisa menjadi tempat untuk belajar. Pertama, pilih olahraga yang memang kamu suka, jangan ikut komunitas lari kalau sebenarnya kamu tuh lebih suka bersepeda gitu ya. Jangan ya teman Pro 2. Dan kedua, cari komunitas yang sesuai dengan kemampuanmu. Kalau masih pemula, cari komunitas yang memang terbuka untuk pemula. Ketiga, jangan malu datang sendiri. Ingat teman Pro 2, hampir semua orang yang sekarang punya circle besar di komunitas itu juga pernah menjadi orang baru. Keempat, tetap memperhatikan keamanan, kenali batas kemampuan tubuh, dan jangan memaksakan diri hanya karena ingin mengikuti orang lain. Jangan join komunitas hanya karena kamu ingin bersama teman ya gitu ya. Kadang manfaat paling menyenangkan justru datang dari hal yang gak kita rencanakan sama sekali, seperti bertemu orang baru, punya teman baru, dan menemukan lingkungan yang membuat kita lebih semangat menjalani hidup sehat. Jadi buat teman Pro 2 yang selama ini selalu bilang aku mau olahraga tapi gak ada temannya gitu ya, mungkin ini waktunya kamu mencari komunitas. Aku udah beberapa kemarin sempat melihat komunitas lari, sepeda, diving, terus banyak deh. Nanti aku bakal ajak mereka untuk ngobrol di komunitas jaga malam ya. Dan teman berdua, olahraga itu bisa jadi lebih dari sekedar aktivitas fisik, bisa menjadi kebiasaan, bisa menjadi gaya hidup, dan bisa juga menjadi jalan untuk menemukan circle yang positif. Sehatnya dapat, teman juga dapat, dua-duanya sama-sama worth it, ya kan? So, teman Pro 2, Melia pamit dulu. Nanti kita bakal bertemu lagi di pukul 9, teman Pro 2. Karena kita habis dari sini bakal terbang langsung ke Jakarta. Enggak dong. Kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat malam ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good ya. Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gua udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar.
1: Kan.
0: Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang.
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya, karena yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga, sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh, pesawat tuh.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: auranya
0: flow-nya
1: kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya.
1: Iya,
0: kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, bener sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener,
1: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya, itu.
0: Bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, kayak musik meditasi.
1: Tung, tling, tung.
0: Oh really?

0: lagu-lagu spa.
1: Iya, paham.
0: Atau orkestra,
1: gue suka. Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
0: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
1: Aduh, mulai tuh pikirannya enggak malah muncul tuh.
0: Jadi sedih ya.
1: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
0: Ya, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
1: Bener-bener.
0: Ya, abis gimana ya?
1: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Betul. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
0: Iya kan?
1: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
0: Yes.
1: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
0: Gila.
1: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
0: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
0: biar
1: kan.
0: Biar keren.
1: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
0: Betul.
1: Benar ya?
0: Benar.
1: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
0: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia.
0: Asik.
1: Apa judulnya sekali lagi?
0: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gue.
1: Ya, gue iseng aja.
0: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
0: Yes.
1: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
0: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Oke, dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
1: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
0: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
1: Oke.
0: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
1: Oh ya?
0: Mm-hmm.
1: Wow. Oke. Okay.
0: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
1: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
0: Iya ya.
1: Gue nyemplung gak ya?
0: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
1: Asik.
0: Padahal newbie juga sih gue nyoba-nyoba.
1: Oke.
0: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
1: Minta izin ya.
0: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas enggak?
1: Oke. Okay.
0: Mbak, ada kertas enggak gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
1: Oke. Okay.
0: Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
1: iya
0: apa
1: sih,
0: lagi.
1: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
0: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
1: Oh wow.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
1: Apa itu?
0: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
1: Contohnya deh, contohnya.
0: Ya kalau sini kan warna biru,
1: benar.
0: Manis gitu ya.
1: Berarti?
0: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
1: Oh wow. Itu

0: sedang pikirkan.
1: Okay.
0: Manis dirimu di hadapanku.
2: Nah, wow, itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti, apa ya? Secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
2: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue nggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak, ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya kan?
1: Bener sih.
2: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Aku seneng sih.
1: Iya.
2: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya.
2: Benar. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya, udah cukup lah. Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh, itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gua jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gua
0: wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan enggak tahu kan gua enggak nge-shoot kan enggak setiap semuanya gua kontenin,
0: iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya. Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting dan viewnya ada 10 juta tadi.
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. Nggak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah. Tapi long story short, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
1: fact.
0: Gak lucu
1: sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Yuk, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu
0: hari spesifik pernikahan. Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Kayak gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue.
0: Really?
1: Itu
0: oh,
1: wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf bu ya, maaf. Iya, benar.
1: Terus ada apa namanya suara-suara yang, aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa kenyamanan, rasa yang berbeda mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kayak,
1: itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, wah akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman. Bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh
1: jujur.
0: Iya, bener sih kita. Iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah asik. Itu dia, bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal
0: iya
1: baru
0: sih.
1: Lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gua cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Ya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut.
0: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Nama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu kan. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam
1: gitu. Rasain. Ya. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya 2 minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesinas the Sound namanya. YCL Sinestesia the Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesinas the Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal katanya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh. Mm-hmm.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa.
0: Iya gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa mm-hmm. ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, okay,
1: bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara. Dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih gak salah
1: apa-apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya yeah, udah itu aja deh, simple aja. Yeah. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener
1: gitu.
0: Unik. Kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku okay. suka.
0: Oh wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah, itu dia. Benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan enggak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke. Okay.
1: Gua cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya. Maksudnya? Kan? Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya?
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh,
1: kan, mantep. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya? Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong.
0: Kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih,
1: kalau wahai. Apa sih? Kok deg-degan sih
0: gue? Enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau wahai samuda adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
1: boy.
0: Kan karena bakal membawakan lagu ya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, membawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next projectnya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Altrivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Altrivena dengan Wahai Samudra.

Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu.

Balik lagi teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi kita sudah mengikuti ke Pro 2 Jakarta ya. Sekarang balik lagi di Palu. Masih bareng Malia teman Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 12 malam. Dan teman Pro 2, informasi kita di pukul 9 ini di mana Nadine Amizah memasuki babak baru dalam perjalanan bermusiknya dengan merilis album studio ketiga Laika yang ditinggalkan. Dirilis melalui label independennya Sorai, album ini memuat lagu sebanyak 11 dan mulai tersedia di berbagai platform streaming digital global. Judul album mengambil kisah Laika, anjing luar angkasa yang dimiliki oleh Uni Soviet yang dikirim dalam misi satu arah pada tahun 1957, di mana kisah tragis tersebut menjadi metafora utama bagi Nadine untuk membicarakan duka, ketiadaan sosok ayah, serta kerinduan yang tidak tersalurkan hingga berubah menjadi kemarahan. Lebih jauh teman Pro 2, Laika yang ditinggalkan membawa komentar sosial mengenai pengalaman hidup tanpa figur ayah maupun rumah yang memberikan rasa aman. Album ini menjadi ruang bagi Nadine untuk menelusuri berbagai bentuk kehilangan sekaligus luka yang muncul dari kondisi tersebut. Salah satu bentuk kerentanan itu terdengar dalam Reservasi untuk Dua, ketika Nadine menggunakan pilihan kata yang lebih keras dan terus terang dibandingkan karya-karya sebelumnya. Jadi, teman Pro 2, beberapa lagu dari album tersebut, di mana yang pertama, Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, yang kedua Moonlight, yang ketiga Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, yang keempat Reservasi Untuk Dua, yang kelima Tamu Berwajah Itu, kemudian ada Amarah, dan yang ketujuh ada Putih Merana, yang kedelapan ada Take Him to the Moon for Me, yang kesembilan, kesepuluh, sebelas teman berdua, yang pertama Ditemukan Sebuah Bangkai, selanjutnya Langit Melepas Hujan, dan yang 11 Laika Kau Mudah Dicinta. Jadi teman Pro 2, yang mana nanti yang bakal jadi lagu kesukaan kamu ya teman Pro 2? Kalau Moonlight udah rilis, dan kita langsung saja dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2, lagu dari Nadine Amizah, Moonlight.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

teman-teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
3: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jangan

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di pukul 10 ini teman Pro 2, gimana kabarnya di malam Sabtu ini? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa hari ini tuh berat banget, kerjaan bikin capek, tugas numpuk, ada masalah sama seseorang, belum lagi hal-hal kecil yang sebenarnya sepele tapi kalau datang bersamaan rasanya itu bikin kepala kita penuh. Dan di kondisi seperti ini kadang kita itu cuma butuh satu hal, yaitu mengeluapkan semuanya atau bahasa lainnya mengeluh lah ya. Dan cerita tentang betapa capeknya hari ini, betapa menyebalkan seseorang, atau sekedar bilang aku tuh sebenarnya udah gak kuat gitu loh. Tapi ternyata ada satu hal yang juga penting kita perhatikan, kita itu mengeluh sama siapa gitu. Karena gak semua orang cocok menjadi tempat kita mencurahkan keluhan. Bayangkan jika kita itu lagi cerita dengan penuh emosi, orang yang kita ajak cerita malah jawab, ah kamu mah terlalu mikirin. Atau lebih parah lagi, masalah kita itu malah dibandingkan dengan masalah orang lain. Bukannya lega, kita itu malah tambah kesal. Makanya

Nya kita itu perlu memilih orang yang tepat untuk menjadi tempat cerita. Ya teman pro 2, orang yang tepat bukan berarti dia harus selalu memberikan solusi. Kadang kita tuh cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa buru-buru menghakimi. Misalnya kita bilang, aku tuh lagi capek banget tahu sama kerjaan. Orang yang tepat mungkin gak langsung bilang, ya sudah resign aja. Tapi dia itu bisa bilang, kedengarannya kamu memang lagi banyak banget ya yang lagi dipikirin, mau cerita gak? Kelihatannya sederhana ya, tapi respon seperti ini tuh bisa membuat kita merasa lebih didengar. Dan perlu dibedakan juga antara mengeluh untuk meluapkan emosi dengan mengeluh terus-menerus tanpa mencari jalan keluar. Sekali mengeluarkan unek-unek itu manusiawi banget ya. Kita itu bukan robot yang setiap hari harus baik-baik aja. Tapi kalau setiap kali ada masalah kita hanya mengulang keluhan yang sama tanpa pernah mencoba mencari solusi, lama-lama tuh kita sendiri yang bisa semakin terjebak dalam masalah tersebut. Jadi mungkin pola sederhananya adalah keluarkan dulu yang mengganjal di hati. Tenangkan dulu ya teman berdua. Kemudian pikirkan apa yang bisa dilakukan. Nah teman berdua, kalau kamu yang punya sedang punya masalah, kamu biasanya tipe yang langsung cerita ke orang lain kah, atau lebih suka memendamnya sendiri? Dan menurut kamu seperti apa sih ciri-ciri orang yang bisa dipercaya untuk menjadi tempat cerita? Dan teman berdua boleh banget nih kirim pendapat kamu di WA kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Jadi teman berdua, kalau hari ini kamu sedang capek, jangan merasa bersalah karena ingin mengeluh. It's okay untuk bilang I'm not okay. Tidak apa-apa banget untuk mencari seseorang yang berkata, aku cuma mau cerita, boleh dengerin aku sebentar gak? Yang penting pilih tempat dan orang yang tepat. Karena kadang kita itu gak membutuhkan nasihat panjang, kita hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa membuat kita itu merasa terpojokan, merasa kecil. Dan kalau hari ini kamu belum menemukan seseorang yang tepat untuk bercerita, setidaknya jangan lupa untuk tetap mendengarkan diri sendiri tanpa memahami, menghakimi, karena perasaan kita juga layak untuk diperhatikan. Mungkin kamu bisa mulai dari journaling mungkin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi malam ini kita bakal galau teman Pro 2. Dan teman Pro 2 pernah enggak sih teman Pro 2, kamu tuh bangun pagi, bersiap kerja, pulang sudah malam, makan, istirahat, lalu besok mengulang rutinitas yang sama. Senin sampai Jumat kerja, weekend malah kepikiran kerjaan lagi. Lagi makan pun kepikiran deadline. Aku mau makan. Yang diingat kerja, ya kan? Lagi liburan masih buka chat pekerjaan, terus muncul satu pertanyaan sederhana nih. Tapi lumayan bisa bikin kita mikir, sebenarnya kita itu kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Karena bekerja memang penting, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan, mencapai tujuan, membangun masa depan, bahkan mengejar wishlist-wishlist kita ya teman Pro 2. Tapi kalau sebagian besar waktu kita habiskan untuk bekerja, kapan nih kita bisa menikmati hasil dari kerja keras itu? Bekerja tentu bukan sesuatu yang harus kita hindari ya, justru pekerjaan bisa memberikan banyak hal positif, penghasilan, pengalaman, keterampilan, relasi, rasa percaya diri, bahkan sampai kepuasan ketika berhasil mencapai sesuatu. Tapi tentunya ada batas yang perlu kita sadari ya teman Pro 2, karena ketika pekerjaan mulai mengambil hampir seluruh waktu dan juga energi, kehidupan di luar pekerjaan itu bisa saja perlahan terabaikan. Waktu bersama keluarga berkurang, teman mulai jarang ditemui, hobi yang udah lama kita tinggalkan, bahkan waktu untuk diri sendiri pun terasa seperti kemewahan ya. Padahal istirahat itu bukan berarti kita malas. Menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi juga bukan berarti membuang waktu ya. Dan punya kehidupan di luar pekerjaan itu bukan berarti kita gak serius dengan karir. Jadi teman Pro 2, coba kita lihat dari sudut pandang yang lain nih. Kalau tujuan utama kita bekerja adalah supaya kehidupan menjadi lebih baik, tentu kehidupan itu sendiri tetap perlu mendapatkan uang ya kan. Dan misalnya kita itu bekerja keras supaya bisa membeli rumah, tapi jangan sampai setelah rumahnya terbeli kita gak punya waktu gitu untuk menikmatinya. Kita bekerja supaya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, tapi jangan sampai kesibukan membuat kita justru jarang nih bertemu keluarga. Kita mengejar karir demi masa depan, tapi jangan sampai terlalu sibuk mempersiapkan masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Jadi mungkin persoalannya itu bukan kerja atau hidup ya, tapi bagaimana sih kita ini membuat pekerjaan menjadi salah satu bagian dari kehidupan, bukan mengambil alih seluruh kehidupan. Oh, berat banget ya. Dan teman Pro 2, kalau belakangan ini hidup terasa seperti kerja, mungkin sudah waktunya membuat batas kecil. Ada benderis ya. Pertama, coba tentukan kapan waktu untuk benar-benar berhenti kerja. Kedua, sisihkan waktu untuk hal-hal yang membuat kita itu merasa seperti menjadi diri sendiri lagi. Me time misalnya, bisa olahraga, membaca, nongkrong, mendengarkan musik, jalan-jalan, atau sekedar rebahan tanpa merasa bersalah ya. Ketiga, teman Pro 2, jangan merasa harus selalu produktif ya. Dan yang terakhir, ingat bahwa nilai diri kita itu bukan cuma ditentukan dari jabatan, penghasilan, atau seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Karena pada akhirnya pekerjaan memang penting, tapi hidup kita jauh lebih luas daripada pekerjaan. Kita bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jadi jangan sampai kehidupan yang ingin kita nikmati justru habis karena terlalu sibuk bekerja.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Teman terbaik.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Produa, semakin bertambah usia kita tuh sering mendengar kalimat seperti kamu kan udah dewasa, kamu bisa mandiri. Dan akhirnya kita tuh merasa bahwa menjadi dewasa itu berarti harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri, punya masalah. punya masalah, selesain aja sendiri. Gitu, lagi capek jangan mengeluh dong, bingung cari jawabannya sendiri dong. Bahkan ketika sedang sedih pun kadang-kadang kita itu merasa harus tetap terlihat kuat ya. Tapi emang boleh menjadi dewasa berarti harus menghadapi semuanya sendirian? Karena kalau dipikir-pikir ya teman Produa, manusia itu kan punya batas. Ada masalah yang bisa kita selesaikan sendiri, tapi ada juga nih masalah yang harusnya jauh lebih ringan ketika kita punya seseorang untuk diajak bicara. Jadi menjadi dewasa itu memang berarti belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri, belajar mengambil keputusan, menerima konsekuensi, mengatur waktu, mengelola keuangan, dan menghadapi masalah. Tapi mandiri bukan berarti menolak bantuan loh. Meminta bantuan ketika kita membutuhkannya bukan tanda bahwa kita itu lemah. Justru kita itu perlu cukup mengenal diri sendiri untuk tahu kapan nih harus berkata aku bisa menyelesaikan ini sendiri, dan kapan harus berkata aku butuh bantuan. Karena bahkan orang yang terlihat paling kuat pun tetap membutuhkan tempat untuk bersandar. Kadang kita itu takut dianggap merepotkan, kadang gengsi, kadang kita takut kalau cerita ke orang lain malah menganggap kita itu lemah, letih, lesu, love you. Enggak dong. Atau mungkin sejak kecil kita terbiasa mendengarkan jangan cengeng, kamu tuh harus kuat, atau masalah seperti ini aja gak bisa. Akibatnya ketika dewasa itu kita itu jadi terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Padahal menyimpan masalah terlalu lama juga bisa membuat kita semakin lelah dan bisa membuat diri kita sakit loh teman Produa. Jadi meminta bantuan juga gak selalu berarti meminta orang lain menyelesaikan masalah kita. Kadang kita itu cuma membutuhkan teman untuk mendengarkan, kadang kita butuh seseorang untuk memberikan sudut pandang yang berbeda. Kadang kita itu butuh bantuan praktis, dan kadang kita juga cuma butuh seseorang yang bilang it's okay, kamu gak sendirian, masalahnya tetap milik kita, keputusan tetap ada gitu di tangan kita. Tapi proses melewatinya itu gak harus selalu sendirian ya teman Produa, sendirian itu gak enak. Nah teman Produa, kapan nih terakhir kali kamu meminta bantuan kepada seseorang? Apakah mungkin hari ini? Mungkin teman Produa, definisi dewasa yang lebih sehat itu bukan tentang seberapa banyak masalah yang bisa kita hadapi sendirian, tapi tentang kemampuan untuk mengenali batas diri. Jadi tahu kapan harus bertahan, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus mencoba lagi, dan yang gak kalah penting tahu kapan harus meminta bantuan. Karena kita tidak harus gitu membuktikan bahwa kita kuat dengan menanggungnya semuanya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu sedang menghadapi sesuatu yang berat banget, gak tahu apa-apa lagi, kalau kayak kamu merasa lelah banget, gak apa-apa mencari teman untuk bercerita, gak apa-apa gitu meminta bantuan, dan gak apa-apa juga mengakui bahwa kamu tuh belum tahu gitu harus melakukan apa. Menjadi dewasa itu bukan berarti kita harus selalu punya semua jawabannya ya teman Produa. Jangan sampai kita kehilangan diri sendiri hanya karena mengurus sesuatu yang dar-der-dor.

Teman Pro 2, dari ketiga pembahasan kita hari ini ada satu benang merah asik yang mungkin bisa kita satukan ya. Kita bicara tentang mengeluh dengan orang yang tepat, tentang kerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja, dan tentang apakah menjadi dewasa itu berarti harus menghadapi semuanya sendirian. Dari semuanya kita belajar bahwa hidup itu gak selalu tentang menjadi kuat setiap hari. Ada waktunya kita itu bercerita, ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita bekerja keras, dan ada juga waktunya kita meminta bantuan. Karena menjadi dewasa bukan berarti harus punya semua jawaban, menjalani hidup juga bukan berarti harus selalu produktif, dan mengeluh bukan berarti kita lemah. Yang penting kita itu tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhenti sebentar, dan siapa orang yang tepat untuk berjalan bersama. Semoga teman Pro 2 jaga malam hari ini bisa menjadi pengingat bahwa kita itu gak harus menjalani semuanya sendirian dengan sempurna. Kita hanya perlu terus belajar menjalaninya dengan lebih baik. So, teman Pro 2, Melia pamit. Terima kasih ya sudah mendengarkan obrolan aku malam ini, teman Pro 2. Waktunya istirahat ya. Jaga diri, jaga hati, dan jangan lupa kasih sedikit space untuk diri sendiri. Sampai ketemu lagi di jaga malam berikutnya, dan besok kita bakal bertemu di santai siang dan juga sore ceria. Melia pamit. Bye-bye. Selamat malam semuanya.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya hari ini Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Aduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama seri setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita.
1: Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
2: Yeay!

Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Produa, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Produa, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Produa, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

Kita awali dengan beberapa informasi pilihan. Info kedua, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Dan dia pun juga menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan juga menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik. Dan juga dikatakan kedatangan petugas tersebut turut didampingi Kepala BPS Amelia. Dan juga menjadi sebuah cara negara untuk mengetahui penduduknya tentang kegiatan atau berkegiatan ekonomi.

Sejumlah informasi penting lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Dan rencana juga tahapan awal, beasiswa diberikan selama satu semester, namun jika dampak gempa berkelanjutan, maka pemerintah juga akan mempertimbangkan memperpanjang pemberian beasiswa hingga semester tahun depan. Dari kebencanaan, otoritas Nepal mengevakuasi sebanyak 3.253 orang setelah banjir bandang menerjang sejumlah wilayah negara tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Portal berita Nepal, Ratopati melaporkan pada Jumat 28 Agustus jumlah tersebut disampaikan juru bicara pemerintah Nepal, Sasmit Pokharel. Dia menyebutkan ribuan warga berhasil diselamatkan setelah banjir melanda wilayah terdampak. Sebanyak 15 helikopter dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan, dan selain itu 4 helikopter lainnya digunakan untuk mendistribusikan makanan dan juga kebutuhan pokok di wilayah yang terdampak bencana. Banjir terjadi setelah arus yang sangat deras menerjang sungai Bote Kosi di kawasan pegunungan Nepal. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2. Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Statement dan juga ajakin teman Pro 2 anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
5: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain, paling tidak. Kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya. Paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah?
4: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
7: Oh, trauma lagi?
6: Iya, betul.
7: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
6: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
7: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
6: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
8: Terlalu manis mungkin kali ya.
6: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu. Yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian...
8: Kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya menghandle racik minuman juga. Jadi kalau kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kan?
7: Barista ini apa? Saya penasaran juga tahunya.
8: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
7: Oh, acaragi.
8: Iya.
7: Itu istilah dari mana? Apakah
8: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar
7: KBBI.
8: Iya. Acaragi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kembali menyapa kamu yang pagi hari ini udah mulai serak suaranya. Kayaknya kita butuh yang hangat-hangat ya setelah ini teman Pro 2, biar lebih plong, lebih lega. Tapi buat kamu yang berolahraga mungkin cukup dengan air mineral pagi hari ini biar lebih sehat ya. Nah, untuk itu kita coba ngelihat lagi gimana perkiraan cuaca di sekitar kota Palu pagi hari ini teman Pro 2. And then saya juga mau bilang welcome di Palu, kota yang tanpa hujan ya. Sampai dengan saat ini teman Pro 2. Jadi selamat kembali berrutinitas ya di hari Sabtu ya. Tapi kabar cuaca ini tampak cerah ya, jadi welcome di kota kita tercinta, kota Palu yang tampak panas banget ya teman Pro 2, tapi khususnya untuk sebentar siang. Namun memang dilaporkan untuk cuaca pagi hari ini di wilayah kota Palu dan sekitarnya, khususnya di wilayah Palu Timur, kemudian juga Palu Barat, Selatan, Palu Utara, Ulu Jadi, daerah tetangga, kemudian juga Taweli, Manti Klore, ini nyaris tanpa hujan ya, dan cuacanya pun juga diperkirakan tampak cerah ya, cerah teman Pro 2, dengan suhu kita mencapai rata-rata 22 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembaban di kisaran 47 sampai dengan 97% ya teman Pro 2.

0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
2: Obrolan seru di Pro2 FM.
3: Eksistensi. Kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
4: Jadi kalau Goreng Badan Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya.
3: Iya, wajib.
4: Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya ya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produknya ya. Untuk yang tumpeng ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada foto yang kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Obrolan seru di Pro2FM.
3: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
4: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
3: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri? Buat kawulan?
7: Bukan sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini

0: bumi ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
1: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Brudu FM, teman terbaik kamu. Sigma featuring Morgan, Adrenalin, Rus. Ya. Enak banget lagunya ya, teman Brudu. Itu seakan-akan kamu lagi ada di mana gitu ya, yang secara visual itu luas sekali. Di padang rumput mungkin ya, dengan keindahan yang bisa kamu nikmati. Pada pukul 7 lewat 26 menit ya, masih cukup asri sih teman Bro 2, ya kan, bukan ulas, asri ulas kan ya. Oke, dan mataharinya pun juga masih bening banget pagi hari ini, seperti senyuman kamu, ya kan, senyum dikit, nah kayak gitu. Ya, ngegombal seluruh kota Palu. Ya, terutama yang belum bangun pagi hari ini gitu kan, daripada kan bangun langsung manyun kan, aduh gimana gitu ya bayangannya, ya nggak banget lah ya. Terus tiba-tiba ketemu sama tetangga nggak noleh atau nggak nyapa, ya aduh sesuatu banget itu ya. Mendingan pagi hari ini selo hai barengan sama tetangga atau mungkin juga teman kos kamu ya, teman di tempat tinggal kamu, biar suasana itu lebih cair ya kan. Bisa juga dengan kendaraan kamu, pagi-pagi udah ngecek kendaraan, penting banget sih ya di weekend-weekend seperti ini, karena mengingat bahwa kamu akan kemana-mana menggunakan kendaraan itu ya. Jadi jangan sampai travel gitu kan, lihat partikel-partikel kecilnya, partikel kuman kali ya, lihat onderdil-onderdilnya maksudnya ya, bisa kamu perhatikan kali aja ada, kalau kali saja ada yang aus gitu ya. Secara kan panas kota Palu. Kali aja ada yang udah mulai harus diganti gitu ya. Aus itu dalam artian ya kurang oli dan sebagainya, pelumasan. Kalau olahraga pagi hari ini kan pemanasan gitu. Kalau kendaraan itu perlu ya namanya pelumasan. Nah, kalau namanya pelumasan itu enggak ada ya, otomatis kendaraan kita akan meresponnya dengan suara-suara gitu teman-teman. Tahu nggak sih kalau kamu paling hatam banget sama yang namanya suara-suara kendaraan gitu ya, udah mulai kresek-kresek gitu kan. Itu berarti ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dan jangan sampai diabaikan pemirsa. Jadi kamu harus ganti. Kalau enggak dipaksain, aduh, aduh. Gak kebayang ya kalau kamu lagi hunting tempat yang lagi oke dan menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan kondisi kendaraan yang kurang prima, bare, milenial pasti tahu nih ya, bare prima, ya. Apalagi kalau sudah ke Mantetimali, ya. Pokoknya area-area spot-spot yang cukup menukik, menurun, menajam, membelok. Ya pokoknya jalan-jalan itulah ya. Jadi kalau ketemu sama kendaraan yang kurang pro ya, istilahnya teman pro 2 kurang pro itu ya, kurang terawat gitu ya, jadi kita antisipasi aja gitu. Itu maksudnya, mengantisipasi. Ada satu pertanyaan yang mungkin kamu bisa jawab barengan sama aku di sini ya. Benarkah musik itu berpengaruh pada hewan? Kalau pagi hari ini kamu lagi barengan sama hewan peliharaan kamu, ya si siapa namanya? Ya, kadang-kadang kan teman-teman saya itu suka menamakan hewan peliharaan mereka dengan nama yang unik-unik, ya. Oke, kamu bisa share ke Pro 2 nama hewan siapa yang paling unik, ya. Langsung, saya nggak punya hadiah sih. Kalau tadi saya punya hadiah, saya bakal ngasih hadiah. Langsung aja di 0811 saya gak kasih hadiah ya, maksudnya kita seru-seruan aja gitu, punya PHP 0811, oh ngopi mau, oke nanti kita setelah ini aku buatin kopi gitu, bisa jadi ya. 0814560-3105 itu bisa kamu pergunakan untuk sharing barengan sama Pro 2 sepanjang hari teman Pro 2. Jadi ternyata musik ya itu dapat mempengaruhi perilaku hewan ya, termasuk
Anzeng ya, dan juga Kuteng dengan merespons yang bervariasi. Jadi tergantung jenis musiknya. Kalau seperti ini, kira-kira saya nggak punya Dogi. Dogi udah sayang ya, kalau mau curhat lagi. Doginya udah negara gitu ya, tapi namanya cukup familiar gitu ya. Pasti yang punya Anzeng biasanya kasih nama Bruno ya, kalau enggak Milo dan sebagainya. Valtin dan Kal. Oke, itu susu atau sejenisnya gitu ya. Tapi yang jelas ada nama-nama otentik dan cukup familiar di telinga kita gitu ya, teman berdua. Nah, ternyata musik itu dapat mempengaruhi kondisi psikis mereka. Ini sebuah penelitian dari VCI Animals Hospitals juga menunjukkan bahwa musik itu dapat membantu mengurangi stres pada anjing dan juga kucing dalam kondisi tertentu, teman berdua ya. Jadi setiap hewan itu memiliki respon unik terhadap musik. Jadi sehingga aktivitas musik dalam menurunkan stres tidak selalu sama untuk hewan peliharaan gitu ya, teman berdua. Oke, saya tahu ada yang langsung kepikiran kalau kucing aku dengar atau anjing aku dengar single dari Nona Rultable ya, atau single terbarunya Hunk ya, kira-kira seperti apa, atau yang bus itu ya, toilet itu ya, jadi kira-kira hewan saya itu bakalan seperti apa meresponnya ya, apakah dia mereka akan berjoget-joget ria. Oke, entahlah. Pagi hari ini salam ceria, jadi buat dibuat santai aja nih, buat relax aja teman berdua, sekalipun kamu mungkin lagi punya banyak problem ya, ataupun jika pergumulan berat, jadi santai aja, so must go on. Kita nikmatin weekend kamu dan persiapkan akhir pekan kamu besok agar lebih membahana lagi ya. Oke, masih ada informasi-informasi lain setelah ini teman berdua. Untuk informasi waktu buat kamu yang juga pengen healing ke tempat-tempat yang lumayan oke di sekitaran kita di Kota Palu ini. Kenapa saya bilang lumayan? Karena sedikit lagi udah mau siang. Dan pasti kalian bakalan kepanasan gitu ya, karena masih dalam kondisi panas. Oke. Dan ya intinya tetap jaga kesehatan juga, situasi dan juga kondisi. Kalau kita ngelihat juga berbagai fenomena atau bahkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan terjadi di sekitar kita, kasus apa ya kemarin ya, penembakan dan sebagainya, itu mewarning kita sebenarnya untuk hati-hati kalau kemana-mana, tapi di bebasin aja sih teman berdua. Walaupun juga mengenai cuaca kondisi panas dan serta teman-teman sekota Palu udah paham gitu ya, kalau keluar di siang hari itu nggak harus pakai pakaian yang minim gitu ya, maksudnya itu lengan ya, kalau bisa sih lengan panjang gitu kan, atau menggunakan jaket dan lain sebagainya agar sinar matahari tidak terlalu menusuk begitu ya teman berdua. Oke, aku bakalan ke single lagi teman berdua. Tetap enjoy buat yang di sementara di perjalanan, hati-hati menuju ke suatu tempat, selamat sampai tujuan pastinya. Oke.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
6: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
5: 15 iya, sampai
6: 15
5: dengan?
6: 15 sampai 17 kak.
5: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
6: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
5: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
6: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
5: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya, dari NTT ya?
6: Iya, dari NTT.
5: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
6: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
5: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
6: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa